0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah, dari fulu mengge halu kihine ta?
2: Ahara me mes rangala. Mama, kongka me tati kollani. Gene mama, ahara me ngata.
0: Mama, tiha burukum ulen kamenne. Ahara me tikan kolla faana.
1: Dari fulu meng haada rangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama warang ufave.
3: Me Muhammad Farhad.